Sudah tidak aneh lagi. Mungkin Tuhan sudah juga sering melihat di marak buat binatang.